Mita 97.3 uku zanguna FM Rama Radio kuke tare da mu a daidai wannan lokaci. Da gugunmu ke nuni da karfe 9 sura mintuna 2 da karfe 9 daidai shirinmu na karatun Umdatul Ahkam yana nan tafi kafin cikar lokacin. A cigaba da kasancewa da mu a kan mita 97.3 uku zanguna FM Rama Radio.

0: brought to you one Gary Mix. Take a car or a quick as Danica.
1: Gary Mix.
2: Tabas, babu shaka bishiyar da mata bayar da inuwa babu batun bukatar bilimbito a kawai a saka mata gatarin garadi a kai ta kasa irin tsarin da mutanen mungura suka yi lissafi bayan sun casa sun shaida ba tsaba kujerar jagorancin dan majalisar ja ko bai ka duba da kucin ba tsari amma jama'a ban daga ya fi koko bai fanko da haka suka dauko wani rabu Ibrahim Abdumatu karkashin inuwa jami'ar NDC ta sanata Rabi Musa Gwangwasu a matsayin dan takarar majalisar ja domin wakiltar bunkure domin tura duk wani kaurare da ake fama hakika a rabu Ibrahim Abdumatu idan ya kai nasara an yi shinge a huta jira domin yana da kishi da tausayi za a kayi kafinu yanzu saura da ne hakika mutanen bunkure tun da ta kare an koya muku malejin hakuri ku yi da shandar eka mai daɗin laro wato har rabu Ibrahim Abdumatu wanda idan ya dauki amana ta gama nuna baya aje ta rama kujerar bunkure majalisar ja a cikin NDC har rabu Ibrahim Mato ya kai nasara shikenan maganar jirgi da zugin magage na cin katafi sai ya kare a bunkure ya Allah ga har rabu Ibrahim Abdumatu ka tabbatar da shi dan majalisar ja a jami'ar NDC ta injiniya Sarta Rabi Musa Gwangwasu wannan sako ne daga cincirin dattawa mata da matasan karamar hukumar bunkure

ka sani cewa shugabanci amana ne, amana kuma a bar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta. Daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon